Dima jaz ban wangi wui loka loki kom nga Wani en wangi di weru weri kom pul Apenye wu wangi wuni punye wu batina Wani en wangi di weru weri kom pul Dipunye me uwa meri unyom unyom dedich Karame kom moyo nuo tiara yo doki banwa Ole wawo nyone aman ka nyom nyapotiri Techa kuyelo koni